nemedong kunusiwo, nemedong kunusiwo, nemedong kunusiwo, nemedong kunusiwo, nemedong kunusiwo, nemedong kunusiwo, nemedong kunusiwo, nemedong kunusiwo, nemedong kunusiwo, nemedong kunusiwo,